lapuan apornang litum karbi jutang asong atum pen kilonalun arju iklong tanglo adunthu kcs tikelang jun pen kilonalun arju ik sinang alunalam thi wangnon.

lapuan apa pun ni lam jerang deh yang lompen cip cip putar lam jerang itu. Bablu sing kathar pen lang ok kapang ring lata isi alik itu abe hapu labang so putar cip cip putar lam jer aju iklang tanglo.

lunban kapar jupanang teng longpen pini aduse lon je arjuponik senang kilun pon rojoni timong pi anunalam the sengdu gri longki tangte pini lunbanang teng longpen aduse lon je arjuik senang

lun banang deng long pen lunjir ke perjumpaan ke pini lepan si kang Tony Glow. Studio pon yang sam por five pira tim ke cok lola si Akashwani Guwahati Mahabahu long pen kar biaya merke lepan si kang Tony Glow. Dumi thak me kurwang tuh.

Lapuan apornang litum, sinotrong parpen kilun, hanso keplangalun, arjuik long tanglo, aduntu, jorsing bepen kilun, bor etalun, arjuik sinang.

0: Eh, Joe, peta bata, peta parni. Nili sarpen, nili larpen. Nangli sopen, nangli injirpen. Risopen, nimsopen. Pohopen, sipongpen. Redna chipangdu, monya chipangdu. Bang arnisi, ako arnisi arni. Sarsar ke palam the asonra. Piju adon son, karle adon son, inchin adon son, arlong adon son. Ser honjeng son, rup honjeng son. Ser honjeng dagon e, rup honjeng dagon e. Po adon le thot, chipadon thunang, chipara thunang. Ejo nonke nili lapen nangli injirta hena son huruya son kesar kikri apollo lasi choklem thekthe chodam thekthe lasi jo risili nachiri kengseli nachili ma ongatum nihotum kardong
1: lapuson si a ong lapen amialin chepadam tang etlote asopia phanchar judet pen asupi abang arnam pudunon pusi a ong abang bongkrok arnam pudunpo bongkrok arnam kipuke lapuson hello
2: te o me saratum o lok saratum pupua sar risotum e jangatum habe harenatum kethe ke dingatum don ke me rap ke me nili horbonam pupi ek det pun deho
0: eita
2: de arnam ke me arnam ke chokarnam jo pedabada pedabani hithier ni borwani mulongani musengani e jo kikimatum o ke ragatum o chepa donatum o chepa rabatum o kachupuchi atum o kachangtung atum o e lasi arnisi belongbi harlongbi pinchong te kangateng pin ite kangateng si nang bongkrok aso bongchen aso bongsang aso bonglang aso e jo nang pokor lu nang jok mer lu pika thi si nang ke thap si ne horon je dei ne jatang je dei poda lambuna poda ki puna si de arnam oi phugethe oi phigethe oi sumgethe oi sawaigethe oi mengethe oi negethe oi puthe adak oi pithe adak oi sumadak oi sawai adak oi menadak oi ne adak la adak nang pi la hak nang pi turang pi la dak nang pi ya kong le nang pi horang le nang pi tirpi le nang pi terpong le nang pi de nanda oi pi mukrang oi pu mukrang oi long mukrang oi hang mukrang oi pi chakrang oi pu chakrang pi chakrang ke the pu chakrang ke the pi chakrang gang tang pu chakrang gang tang oi jor mukrang oi bi mukrang la dak nang pi la hak nang pi la ya kong nang pi la horang nang pi de nanda oi pi rachenja oi pora senja oi vera senja oi chera senja oi ahemari oi ahemakrong oi verandi oi cherandi oi verandi me oi cherandi me oi verandi klar oi cherandi kar oi pirakunta oi pidakunta boje nang hempu jongtung nang hempu rangting nang hempu miting nang hempu tim boje nang thanu non jongtung nang thanu non jo nang so tum phan jo nang so tum phan de arnam e lasiju pirthike ruritik sininge ruritik e mukar biaso mukar bagaso nang sukaraya nam karbi keraya nam karba karma keraya nam surai pame de arnam
1: non puthot ke hang tangdet a phi polotangte puthot ke patini ang deng lake ke ponji bongkrok ipum banta lapen labang so ang deng ke arso longji ma longle ma pu kapatini ang deng a phansi kapatini pulo lasila song deng tame bongkrop ipum chinglesi da pupu alamasar tum alam tang pen mate alun pen sitame atum kachihut dodo lasila alam tang pen kachihut alam the arjuponik sina
2: e me tum logatum piniarni ke me arni ke chogarni le hithiarni le borwani le mulongani le musengani le ong kengri nihu kengri bongchin pen bongkrop pen nangli poho pen nangli sipong pen puan ke sara por ke kriya por le nangli sar pen nangli lar pen risu pen ejang pen rep no jepang duk mo ne jepang duk ke pia lam luma pia ki luma hithi ke dam tong borwa ke dam tong ma tangte me ke dun tong thai ke dun tong ahu abong dokok athe dokok ke charjuji da chokche chethan theda chokche sipumang horasonra thiro horasonra chumang mang junang mang thek thida pasi nangle arjunang kok lo meatum logatum hode kardom
1: non puthot amelen atum tame aong atum phan kache thakdun alam theke lapuson helo
0: e ong atum pini arni ke me pini adap ke me arni le ong kengri nihu kengri abong na chele athena chele ke haro alam kali suri alam kali ahot

kamata pachi un edalum mejang thekte do hevoi toy ajokang ting sanrik pholong hangjo volangno takangreng ase hiloi ingsamri ingsamdem sarso la an ame ki jangjipu kabor ita amek selogle amek seloksita anoke ingthongthele ingthongthe asopo baile longlete koles dunde hempen ka juji nekar iaso nang pithekthe nang ping tungte lipute kupisi mahang pathek nangji ma pu alamthe kaike sarso anu angden along ke ase angtong dowerlo ningkreng pi apor ajo re amu keklo ingreng prop lapuan kangsam apor ahota sarso kamatha kisung thuong kangsamta thekdundesi kaita ang ibu propsi dowerlo apornon tisorong wang tahai po la osomar ajone kamatha papleng un e mejang thekthe nojang i thekthe lo kamatha bidi jutkoklo matha ma matha amat arniwang kevek ver auto si jordet popusi matha thuronglo malomso mejang mai mai penke adap kangthanglo arni kewang popua berta sarso tumke pangreng avuluki berta nang pachini phelo sarso ke kaiketa adap thordap o athe railway station along kaiketa inghongdun vertiti sarso adap prang thursi amithang amahang ta chingmur paprang pre auto afansi pangther papranglom labangso auto pen ajoksi ani omta chudunlong chodlo lasi sarso ke auto henlo ne arnamlo pusi matha theblo bonta pini ke sarso arniwang ason kalidet athe oso ajoine moani kangsam kalite penap malom ke laso auto jornang vekpo sarso arniwang auto ke vek ver abe akeng pen kedam jokplot abe han hun kacho nam damta mithang auto chiponlok titi abe nonke jordet lote avidet po lahai alam mat hasi sarso ame kriya pum auto a glass along klodop dop delo sarso amithang ame kri pensi auto a glass ta ven ilo laso auto aphan pena penke ven nong lelo lasi pini ke ame kri klop prup pensi ven mirlo sarso pini amhang chingmur phruiji anta matha the delo amhang chingmur me pinsi ha railway station an pale dunlo pini anchalo laso to ke veglongji lasi hemta dam de delo nalo sinita anta ing chirthek the chuing tungte jun ta ing tungte si tot su do joilo sarso a otom kinam abang wangsi ador kachi thek ateng pen tangka endunsi oto abang ke chipidun delo sarso laso oto ke nama hotke lak isi so se nonke jora hotke suri trokkep ansi long chodlo tangka ponsi sarso ta amithang aboha anathu jidam juilo sarso pini ahem kachidam ta arniwang ason kalidet tanglo ari dengle tangka suri trokkep do poi phit sitame masapso ta aning karong ave arniwang ke amithang auto pensi ahem kachidam ilong okta masapso vet pusame chunam ponlong nonke hithi pen hem an ta akeng pensi damnanglo okta chuponong le detlo laso ajo jo pangthang ta mejang thekthe pinlo oto ke jor anam ke long atangka lapen aprang pen birti birton atangka pen pangrum pangram pensi oso ke hang ke pasik ver abait ke nam pidam ji aphan ajirpo pen ada prang hawra ghat damjilo ke dam ahut ke bas sikidun ke wang ahut ke bat kimi pensi wanglo to war so ding wang bom ahut ason son alam nang chi than bom lo sarso ta asopo bait ke hang ke pase thu ong ajok si oto che yor det si bait ke nam pinang lo pu hei hui alam si chi than lo sarso tum bokolia dhaba along si ancholo an ke cho hut sarso ta aning ke oi ong ajok hor ke er harlung isi jun der lo sarso kai amar le hor ke jun ver putakali আনচোদে পেন পুথত হেম জেবাং জুইলো ওয়াং বম আহুৎসি লংনিত আলং আনাং কিলে আহুৎকে ডিমাপুর আনাথু পেন কেবাং সাংটি কে রয় আট্রাক পেন চেতংদের আজক সারপো কেবেক আবাইটকে আদুক আপ্রত মানডেল সারসো আফানকে আচেথে এজেং আফান্তা খাংডুন উন এডেল বাংস পেরঠে পেন কাপ্রেক আলং আন্দাম জুইলো আজির পৌকে আচেথে সিন সিন দোলাং লাসি কিসু কেলাং আহেম আন পন্ডেল sarso ki thitang abang ar pum lapen abait ke roptang aphan adung arai arat atum kelang je borprong